Maktir. Maktir apa sah? Mam kau kan ni mam kan? Sama pun anak tua. Allahumma shalli ala Muhammad.